kamat urak, askai nai kamat urak. Lakahun yara, tuza gade tora. Lakahun yara, tuza gade tora.